Tharam Sandokduna Tahan Jeribasi, Akashwani Imphalgi, Shanghai Channel Dagini, Hauzik Pungpha Masida Lanthok Jeri, Sida Hidak. Ngasigi Sida Hidak Ta Uhal Namiyoi Bada Piba Kanaba, Amadi Masi Matau Karamna Hidak Uyna Sizanaba Yabagi Haibadu, Mayampuna Kaminasi.

Matangda kudol tamjari, nong thombam Narendra Singh na sakpa, Vaikom Bihari mangang na sairing ba. Hang kini ngasi su, aigi wahang. Bunsi ki aroiba mikup pao ba, hang dunata lakibani, mikup kuding, lontok trabinang gisaktam se.

paidab na puliba kok tak kizotada gangane itak hauri basu kilinna maksam da thauganba nini panba thajina laibak talaiteng oidna nilakan tha ibungona ngan thuiri sairengbi haubam mirabai inglisinga machama palyang khimari gi february 19 da imphal gi kaisampat leimajam le kaida haubam ibunga yaim singa madi mutum ningol ibemi anigi masaningol oina taibang phaurakhi

0: Abim sa, pupu hala ania, nang bu sarawan baloi dribro.
1: Loi le bubu. Bubu, ngasi diskon chuti thabani na, bubu da horen wari lihan si ko.
0: Hoi, hoi, hoi, lihan si, lihan si. Wari tabada, khang daba mayama masu khangi bani ko. Ishu bu, kari wari taningge ne.
1: Nahan bubu na, dah harau bagi wari libi ki, yam nungai khanga ba. Bubu da makha wari libi yu hai doi ni.
0: Adu dia, lai harau bagi wari du da, kari kari khanga ba.
1: Kauburu cingda lai harau ba hau ki ba, adu da sunata na, lai harau bagi makhal mari lai shu hai ne.
0: Makhal mari du di, kari kari no nang bu khanga bro abim cha.
1: Khangi na, chak pa harau ba, kang lai harau ba, moirang harau ba, Kakcing harau ba, hai riba makan Maria sini hai bupuna.
2: Hai bemca, hai bupuna nang yang ngamuk lele hai, hai hai hai lor lor lor sya.
1: Hoi bupu, bupu ah, nang bu ngasai dekai jalui no.
2: Hei, bupu do, nang gi bupu ibu hol koi tu selu benida.
0: Moy bazia.
2: How?
0: Ngasai degi nasu na wari lihan ne dengan ngai jerim ni.
1: Bupu ah, wari libiu ko.
2: Hoi ni. Kali wari nune isu ni liu ni hari siapa?
1: Nah, muk lebi kiba wari do. Aduh, kita makan lebi ubu bu.
2: Lai halau begitu.
1: Pare.
2: Aduh, ngasih dina. Sak bah halau bagi wari lige ko.
1: Hoi bu.
2: Yo, aduh, kita matam dina. Sak bah harga, sak bah payeng, sak bah andro, sak mai. Kok tu, lain macam siapa, lama ya masih bukan ni ko.
1: Hoi bubu.
2: Yangu, sak papayeng harau bersih, mama ngai jadi ne, merah thada harau nerem ni. Aduh bu, ojek ti, payeng thada wed harau le. Payeng kunci kulak ba, lublak pun siapa kunci asing, huk na, lain harau bersih tu seruk ya ko. Aduh kan ne, sehingga matungina. Nupa singgi kanglup se, kanglup khai doi.
0: Aduh di mui bajia, karam na khai doi no adu
2: bo. Sini. Nungwe, sehi tarani pandagi na kun manga fawudu laiba nupa bu ne, hai di naha pakhang hai na kong lai. Aduh di gemu, sehi kun manga kun taruktagi na nipu maapan fawudu laiba nupa bu thomi hai ka khang lai. Aduh di gemu, Sehi yang kayi lagi na, humpu pahud lebi nupa buna, mera payba hai nak kong ni, ha? Aduh ini matung jayu, sehi humpu ini matuk lebi nupa buna ne, pusru hai nak kau iko.
0: Oh.
2: Aduh ini kulak ba, lublak buna singba, panai ba singa singa taba miao singda, matuk tepali ba kangluk ki maming singa si, lo ini sejenis nerami. Aduh ka, payeng harau matam jane.

0: Misa si sukang bangam silag tre. Lengoy sekta matag asida. Numit unglag pagi may sa sinayay silag paga. Ya, Nabi. Piye si kando na ngayak tang urum lang kiba na pagadara.
1: Maduna pagadara hajira. Ang ang do temzilu. Ay dambura si kangat ke.
0: Hey Allah gi Nabi. Imai sabu purak liba si buka dahi dano.
1: Amuk jat lah si. Ut matak tak kakalo. Hajira. Kum taro. Si. Si tapna, tapna. Yare, yare. Si. Masina. Kazur hapa kau ni. Aduga masina. Tak no nabi sing yau pune. Masih galu ena na. Nama ana sa. Ma pam masih dale hau.
0: Kari hai ba. Asang amal hau draba. Ising pang draba lay kang lagi lay ngoi lam hanga sida. Ima isabu hundok lam laga daba. He kudagi nabi. Tak piyo. Minam sanam ta draba lay kang lagi lam hanga sida. Ima isabu hundok luna basara na ya tang pirag para.
1: Hajira, sabar tau, khang makalu.
0: Karam nak khang gak dawri bano, asum nami oye bakana ada buta orang gak dake. Aiki dah makan bidra basu, komlang cingli bana cah si kita mak takkan biyo.
1: Aiki pakum pining hai like this.
0: Kajur maru kerasi ga, ising kau si gana nemit kaya ni cah tak tu nai mai cah nai hing bangam gak dawri ba.
1: Pum nemak. Alam hak tanah kanglam gani.
0: Hey Allah, ya Khuda. Tola bimu pikli bayi cahsiga, mita adra balai kangla asida. Laki karam batau rang no masibo. Laka da masingbo kang badi na hak kak taniko, hey Allah.
1: Hajira, somdo uri basing nasina sapha kawi. Aduga. Nakal la somdo uri besing asin marwa kawi.
0: Marwa.
1: Nama nasana lady bama pemase. Mayai. Ay. Ay sak lagi hasil.
0: Hey Allah lagi nabi. Nangdi Allah lagi arwan bawa bukang bade. Amuk tahai biramo. Masih bukan lagi hukum lagi no. Hey Allah lagi nabi. Masih buat lagi hukum lah.
1: Mani Hajira, Allah lagi hukum begini. Sabar tau. Allah buka ugnu Hajira.
0: Allah lagi hukum. Leng biro Allah lagi nabi. Allah lagi hukum boleh ramadi. Aishu ya jare. Aishu ya jare.

0: Isay yung maragtat na phone amamuk okchage.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Tanzari, kanaw ibiro ba no? Good afternoon.
1: At phone yung supang pangge word pa dara vebak kuyam ka supang pangge.
0: Hozikti pangge ko, wari sa naba pangge ka daw re, ming lay famang tang hana takpiyo.
1: Aku tu tu buat dia hanya hanya lay jadi ada ada semua amu saya je semua amu tadi yang panadi panida panida ini semua kan dengan semua lay jadi. Aku kurai lagi pakpi tu.
0: Kurai lagi pakpi.
1: Oh.
0: Hoi. Angak kali wafam pukat pining benua si good afternoon ladies kita orang sedar call tau birak babu.
1: Kuih nak ada, am kat di pangkalnya tu, kan? Di sana ibu apa kat dia juga. Tenor tu, kuih. Kuih mama, kuih begini, kuih masak begini, kuih nak tenor tu, kena kena kena kuih dihai, nak tanah indah.

0: Hello， 打比了不啦
1: ？Hello，
0: 打这里。Good afternoon， 干哪位比了不呢？
1: 你那么一阿康的吉萨玛尼。
0: 阿康的吉萨玛尼。
1: 萨玛尼，你那。
0: 萨玛还吧？
1: 哦。Good afternoon， 你的谁？你那。那我是要做起嘛的，我爱这个。
0: 会会。
1: 哎，看我不的吉，阿东打这也得不。
0: Saru ya berputih ngasih nak kuai ahan bani. Yang nungai zai, anak bapa merupakan masuk pangzaba wari sana bapa pangzaba se.
1: Aduh dah, aina gulap tanuri di sana sum pangtuk sening bese. Aku ini nupi singkat pegi wiba, aku amna pangzaba program si tab dasu yang nungai, aduh aku ini saru ya bira iba. Sum ni mana bising, orang pasu yorong gani, ima sing orang pasu yorong gani, mayam sing nak kerja pasing ta betul ko. Suki mesti kiamna nungai ba, aduh. Kaca kaca pasca dia sen mayam pasu buk kerja pasing yam nungai, aduh ta. Aina hijau ningi bana, suki amna tang na pang ba, ngasai phone si ta. Ngasai ki as kui na.Tolak tabah kui dia pun jadi cukang tang deh. Ado yang nungai jeka heraga. Ningi wahai amau mau bapong tuk tanaga tang ni kerja.
0: Madu pakat panas uoi doi sani. Haidi nongwa kui na phone kerja tau raga warisan abah pang dana nongwa padu haidi semaina kanghau dana pangak pasai. Sudah sudah su yang na.Pakat patukat pasu tu mak yau dah pasu nanti. Aduh nasu, meramu orang kanda koi na ngangning ba, duga ngangge kelam ba wapau ba, kau tu kipu su yau bodoh. Aduh maino orang gada ba male. Aduh bu pukat pira iba wafam se, hoi yam pasai, matang dah koi na hoi phone tau birik. Kadau riba me anda.
1: Aduh orang gani, hanya tu tu mung kanda ye me dah.
0: Hoi hoi.
1: Aina sum tanda.
0: Mane mane.
1: Nasagi yam tang na.
0: Mane mane cumi cumi.
1: Aduh bu pukat pira iba wafam se.Program apa tu tambah bani lah. Sida sida aku lagi isa singgi bu orang bersu. Aduh aku lagi maru ma panggi orang bersu. Aduh kita mayam apa pasal pasal pasal dia sen mayam sih mau buka pira pada tabu tu sudah menunggai je. Aku nak suka juga pada mayam ni puning log singsu tu mau iba mayam macam buka pira ya buka. Aduh aku nak suka juga pasal sudah menunggai je bani lah.
0: Mana mana.
1: Mayam tang lah.
0: Pang bani lah. Kau kudung jaba tu manghan bida na. Kau pasal pasal bawa fom kaya ama tu buka pira u.还不话放多呢，谈比不是。要侬爱在什么？会会，什么的？或者咁多街道比拉米诺，或者些讨论单啊单啊。
1: 没得，讨论些侬第一个他们单些，古老的侬也得些，侬有啲特别嘅事，我个帮阿咪呐。哎呀，我们那不开比拉巴，伊妈生那不开比拉巴，冇冇帮个呀，我们那住不开比拉巴，话放新些。要侬爱侬爱吧，得给伊睇他那个，不开不是的，要侬爱也不过。
0: 会。
1: 啊，都，俺个是说侬。Pi kerana sun lonjaraga program saya sun tajaran mana?
0: Hoi, fi lon bahaya se kari fi oidoi no.
1: Aku ini boleh tari hai tari apa nai bah mesin dasu atau ke kuna
0: sun lon bato.
1: Ada hoi macam tu sun ridua se tanah tanah tu mana sun tunggu bahaya tari ngah sun patah bata.
0: Hoi hoi, ado panai kumba apa nai bah the lon bo oidoi ni bakuah.
1: Hoi.
0: Hoi. Jadi, kau ini nupi oi bi, hai bersih makta bu, kayak ini imung menunggi kupnom si jam caw kere, tapak sih. Aduh na, semaina tau bu, sedap mi oi keragi order sedum larum gada mama li, panik loan bagi kau.
1: Hoi.
0: Aduh maina lau bani na, matam sih kau maina dia adjust tauri, mina di loi dribra, hozuk pau loi dribra, kau ini hai ba sih lera pun matam da, yunggi tapak sih tau daba ya daba. Aduh, kau maina di tauri.
1: Aduh dengan saya, mayam duna matam saya, ay aduh bau dari anang hendi, bangang gara, hai bau mesti itu ha,
0: hai bau mesti awak kuat.
1: Aduh wah, ha negi nalaga layba, layaga na, aduh gim matam tu di kita kuyong nabi saya, aduh ngamna ba, anak bayar agak dia anak ke, ngamna bersu tum anak ke, hai bau aduh bangi ya nabi mukuraga, moy moy kisu tum nang nabi su tum ha, pi bahai tare.
0: Hoi hoi, imungi kup nomsi, tabak tika nak na, hai di mateng pang bina budi layba sama gioi na.
1: Imun juga kuno, mahalnya jadi ni dah. Ina mesin silo tu lagi ya, tu nampak nampak nampak kalau ramu ni situ imun juga. Aku di nongkat susu saya, sing situ miao tu bayar dek ko. Lebih nara benda ni, aisyu.
0: Mana? Isa sele sabi oi ni.
1: Orang nampak
0: situ
1: bayar dek ha dek. Tengah tu semua orang bayar dek benda ni.
0: Sama sih, yumpan bidri ha benda ba.
1: Hoi hoi.
0: Hoi hoi. Aduh deh, cili nampak dek asu ge sama lagi. Ina mesin ha dek nampak biki.
1: Aku ini istilah nausia, aku ini mari kita ni muda.
0: nipa ani oidoi ba nipi ani oido ba
1: oh nipa ipung no bane nipi ahum ni
0: oh okay hoi ina masula abanina adumak mating se pangminara ga adumak thabak se tawmina ba oidoi ni aduna yam nungai jai samaga suwari sanaba phangjaba se leptana adumak thoram sing da sarukya biu aduga tonga tonga ma thoram sing sandora kada ma yam se su leptana ta biu haibo afam se thamjara ga
1: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
0: ba fangjabase atopa koi hoi thauram tariba aduga caller sing da amuk tanja pirase thage cheri
1: madam thank you

0: Hello.
1: Hello.
0: Kanawe biro bano.
1: Oh, ay je somu gagi no pi mata kon ti. Je nai mana ke no ti kaza ge tau gara pan.
0: Hai bio.
1: Oh, yang tapi.
0: Tapi ba.
1: Oh, kon jan ting na ta ba ta.
0: Oh, na sai mamang na sana je ki ba sing de adu mak problem lai ki de. Ta ba phang bira bra ma yeng bio.
1: Oh, kitang hau re.
0: Hai bio, hai bio.
1: Oh, mana aja nih gue di jing matan sih dah. Jadi sih gue yang di pun di bay sih dah. Angan sih dia lah, lah sih tong ning dia.
0: Hoi.
1: Ada yang angan sih tu kita ngeh, kah mangan terus pada gue di. Pun dia yang sana lah ngan. Yang angan dia tiem ba.
0: Hoi.
1: Angan gue ni dia hanya lepas ni na. Tahu lah angan tu angan gue sih dia pun sih tong bay sih dia lah, lah sih tong ning dia ba.
0: Hoi hoi.
1: Ada yang aja nih ni di. Aku lagi ba, isai mau melayan si, ngan kita pun pergi bertemuan biranu. Si isai sih ni pan dia harga di, pun tu, pergi dia tu bermatang tu pergi lagi. Pun si, harap pergi si lepas si ni mana aja nih ba.
0: Hoi hoi.
1: Pun si pergi si tu pergi dia tu ba. Pergi lagi di pan ba, ada
0: hujan
1: lagi, lagi main nama tahu si tu nih isai sih melayan si, kau si lain lah si.
0: ตาวุดิยังวาดปาให้ตาเลยฮึๆๆหอยวิญญาณน่ะจอกคลอกปกิมาตุงเงนาวิญญาณน่ะอะดุกิมาติจอกคลอกปอเนี่ยคอยกิตงอตงอันบะอะนูโนบะคุชุคุไลแมมามาทอลอกปะสิกิมานุงดะโมบายโฟนเซซอมะเนี่ยดุนะโมบายโฟนเซไฮนะซิงนะซิซินดะระกะดิมะซินะปีบะกานะบะสิดิอะดุกิมาติกมาปานไนดระบะมะนิอะดุบุมะมามาปาออยดิบะสิงดุนะมะจาสิงดุดะปะเฮนดะบะสุยะดิคังฮันดะบะสุยะดิ Mobile phone di sini, si bau di kana bapang bayai, si bau di manghan bayai, hai bana cing basi. Pazana, hai bi raga di angang sing duda. Madu maksu yang pa, bakana boi gani na kanjai eduga, koi gi mirol tadri ba angang sing da oi raga na. Adu ma koi na mirol leik tabagi angang sing se, ngahak gelak tana ba tabak inkang loi shal hau na ba hai dana mama oi ba sing se na phone ying halaga. Adu ma thammaga taubusu yawe. Madu na apabba maikai da purak pagi changdagi patabadana hei na hai di adum hevit. Oirak pada, aduh maina, oih kibasui ayah bawa wafam dune, hoi hoi. Yang thaga ceri ima gi pasal bawa wafam kerap pukat birak duna, thoram seda saruk ya birak pasai.
1: Hoi, hoi. Aduh nama mubahan seda di kana bama yang nak kira kan gerak dukangali.
0: Mana?
1: Aduh gi maya mama apa apa boleh kira dera sini.
0: Hoi hoi.
1: Mana aja nih
0: bawa. Hoi hoi. Yang nong aja re thaga ceri.
2: Stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
3: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

0: Hello.
1: Hello.
0: Tazare.
1: Hello,
0: can now be Robin. Good afternoon.
1: Minamai kina pajama lagi milu ne.
0: Milu. Milu ngasih nak han bapang bo oi doira phone se.
1: Ape ya, ni ke pi si jere namu tha ni hundio mang na muka phang jere ba.
0: Oh. Hoi, do milu ngasih phone to birak pase kari wa phone pukat pining bano.
1: Minamai se bo.
0: Mhm.
1: Adik jauh tapi yang gani memang nasib kandai itu dunia memang nasib tapi macam dah besar itu makoy besar tapi boleh nak kopot
0: macam
1: orang itu makoy
0: biba
1: makoy kandai lagi biba bahot aduh macam itu kan gani bahaya dia mungkin bahaya dia kok
0: aduh
1: mana pun
0: mana koy anang nah kaya ama lihat tu nak susu aduh tapak cilau ti dana adum yamna ichang thona tholok pa kya am lady makoi se puning thogat mina ba gi tangai fa dabdu lei ha baduni thambi rai se miluna adu diam nungai zere wari sana ba phangja ba se thagat pa phong dok cheri
1: thank you madam
0: thagat cheri

0: Kengneri ba mayam si taza bada hai di miye mada miye magi punsi da ama thopa da pao kadai no hara kanda marong marong aku marirak ne bala isi atu ki matung da Indira na tau bira isi isagi loan no kor pagi sin bang si rasa nga si mayam na kengneri ini ewar panga ini nasne ge thata adai da huziki naru ba matung da yum da halaba matung da di madu da gi mu lifestyle si kamain tau ge tau taza ni matiam da hai ni
1: atu mana isi padana layeng bira matung si ta isi yum da halo atu ka thata ruk laya ga gi yuat mayam pum mi si lak tau si atu ma hai de ba
0: ka sai ge tiek ki ba mayam ti ge lak pum mi ne ba si ba
1: mayam ge ma ni mak lo in pum mi ne ba atu gi mayam si ge lak tau si atu ma ni hai de Hayak bermat dalam sida tata usia kasih aku sih sali sali kasih dan doktor ni X-ray kerja apa kan tadi selalu sih am tak usah nawa ngamam dreva selalu sih usah nawa ngamam dreva dagi mui na angka operasi sih handa bayar oleh hari handa bayar oleh hari dagi lagi kawang uai tang ber kawang sih dagi selalu sih muka lawra kamu kong sih dagi muka apa kan demai operasi sih mu halle
0: hana nak kong dagi lawra kah lingjum dong hakri ni ba
1: ada aku mana kawang dagi lawra mu kong sih dagi hakri ni Aduh main tau raga, isi operasian siapa mu halle, thater usia mu layre, layre matung si dah mu yang kan tadi cari usi
0: usan
1: nara pada dia mu cari usi kano tau bagi.
0: Ah je thater, engkau tau lagi sehi mu ni ni sehi si.
1: Sangai, aduh kita matung dah mu yo si mu lakto eh, yo si mu lakto, wa matung si dah mu doktor sengjana isi, aje ye thang bagi kuzing kiri pasal, ana ting kano pangkan si bang mai. Hadi yang wah leba, atau main tau raga shoki bani nang yaring kai di, aku gigi haksang si noy handa ba, misal betok pada yang seksan ba, atau main tau
0: wet hinggal lagi di pressure pira kau ini na,
1: atau nak kong si, hadi kui nampun si bangam naba nang la yaring kai seksan la leba, nang gigi makayam puan gede atau main hai leba, aham bu accident tu dek dia, aisy hatu piro hatu piro hatu piro atau um hai le aisy, hadi.
0: Hai berdi aku gigi warna china mayam thina thina dana pagadra paroidra khangda ba anaba mayam lai madu lai ngaga phari isanu pigi khudong ti pathing ne re isanu pigi settle tau dana lai lai sutam hala ka na isha da mu hek ta supaya basulak pani na koi pungni wakhal oi sodar pani na aise sining bagi wakhal bau lak pani ba adu bu indira matan du da koi gigi sining bai wakhal lak ga sunga si di koi gigi Isagi ho na zaman tau zara pa mayam du na mayam na khangner bi amadi oi bire kwa. Ado huziki embroidery da mu khut thara isi. Sumai na so ura ma matung da ni kwa. Ado kamai tuk da na kwa yu wakhal si da isi yum da lay na sumai lo lagi kaya na khalaki ba si. Si sung ta hai bi.
1: Hoi. Yum da halaga isi satpa si ngam di ko pana kwa ina cha hiya. Ahumai dia itu cepat sih
0: semua nanti. Pemegang lebih.
1: Om lahir.
0: Kuliah di satu tempat sendiri tahu.
1: Kuliah di satu tempat sendiri aduh begitu ya. Kau itu intin tahu bangsa. Aduh supaya tahu ni. Tadi tahu je. Aduh ga. Aku ilu zawa kau tahu ba. Aku pemang tu dah. Aku lagi lekai aku ting. Aduh. Aduh main tahu raga thamaga imahoi. Aduh mesti hoi mayam tahu raga lu zabi ba. Kong hamba kopa imung dah. Aduh om loin tahu biri cahy ani ahum do. Aduh ki mayam tu tora kanda, dekik hamba jadi, hadi kucing nazar, raga sulai sari ngai dari imawai mayam na, hadi aji awab tu loi na, mui na kena tau
0: pubihi bni do.
1: Jumpalah kau matam si dek isagi, aji
0: nubagi,
1: imungi lagi tau bagi mayam tora kanda dek isi, isi si zaman ni na pare kallebo.
0: Na apa pare bodu bodu kalle ini bodu bodu.
1: Aisy na isanung sih raga su, aisy na panung sih raga su, aisy na moid su, dia tu na lay tadi moid su kaisu ni malap tatin bangamaroy, aisy aisy na sih raga di moid anau bapun sih raga moid si laksanu waktu kita kamau kalema, matam tu dah aku gigi aisy boleh papa aisy bapa tu masu istian ewan eba, ana upugang tuan san ba, atau masu uda aku gigi lau gay bagi tim sih dah tau raga mana aga betul pada aku bapa su istian ewan panggilan ni ba, aji ibu ngahan Ramananda, masa istiad ewane, aduga
0: kucahai begi dengan apa pang ba,
1: masa tu mana bawa aji matung ilaga uda, kaji thailand aji nupina kaji mai tap nai ba lang sumba ting nai ba kaji adu mana tau hak apa tu pada dasauzu istiad ewan pange, aduga aji dasau nalo ba ina masa mana hen embroidery tau ada masa istiad ewane.
0: Aduh di family sih loh ini bapak lagi kucah hai bagi lam jadi mangzin thana set pengat ni bapak.
1: Aduh mana loh ini kan tau re, tu ka aji bapa tu normal lah, lah aga aji tu aji tu bangkang dah aji tu kape.
0: Aduh bapak.

Matang asi dengan si emadi hayengi sangai channel de thamjari bathoram sing samlap naning sing jabalu jare. Akas van Imphal, hauzik tabi resi naharolgi konjer.

ning bakai bagi hidil da letuna kanada utki khanduna sinthariba pirangno pari pari imom film sidagi chitra pangambam gi khonjel da bis gupta laishamna sering ba toni aibamna serang bese ni khanbirli bese asi ekoida sms yohan birakli bana moirang dagi ichantumbi koida na khanbirli bese si kudultam jari mayam puna taminasi